ha tungut eh ainon tunga jawik apo tungun ngani nyamno kael sami kau email keno hai pali tungut ai hai pali mande be ando tungut.

Nana, nya nya, ka, he, bu, wen, e, di, am, da, tra, wu, nana, nya nya, ye, amu, wa, yu, nya nya, ye.